kenya imolo kan so so sona dunya ko somola son sramala son temola son sramala dunya kan so ngulo jrana ko gri kan fente kan so ne nguna ko